También hay con la hoso pihi di Packers lo juga etando koguhi boda i nakatahi hoso mantadi Benjamin Malating om poguhi di nakong otro hoso pihi di Clementina Pang iminomi hoso di Malaysia Galus etando Bawang Kampung Pogunon. Kopi pesan kuma tapi nengah vi kata tanud mungkin ngodi di Sabah FM. Sepangan kedesan. Saya Iman Bos kedesan. Dong sebab tara aku onom diti. Kata hura puhan diti ko opod. Timpu bayi nom yang pakai kerja dari apa pesan hozo pihi masa WhatsApp, TikTok, tapi ke masa Facebook. I pesan himbon, i ponison, i ongo dia sudah tiki tara aku onom. Mentah jam ko tu tahu ngupan minit. Dong sebab gisam jam kapahu. Tahu ngapain minit dong sebab ketahuan kau betul benar ngavi tambah ngavi masa id WhatsApp Facebook masa id TikTok tu temui mo yang pai dagai temui mo mana kau dong di Sabah VFM aku nopo kau id pengan kedesan aku nopo kau id kesehimban bos kedesan ngan lagi mau gisus supaya kesehimban do id Sabah VFM di ti tadi musu toko di ti aku zau sumusut aku zau pihi di Helen Young itin pangahozo di Michael John Medoit etan humuduk minamangun sutanan hozo di Florence pihi hozo pihi di Florence Bojol hozo di Henry David etan rohangadon zo diau mikan lagi hozo pihi di Joseph Potilu makuni hozo di SJJ mikan lagi hozo pihi manta di Emiliana J. Labangka menemui do hozo teko hozo di Elisius Majelis yaitan do hanga don zodiau wina panga hozo pihi di Puanchu hozo di Louisiana Linukim Kaus dait binaun kinongo toko iti hozo pihi ngawi do tongo topinai toko diti

Pipasenta bi Malaysia Madani abal tadi bo do ngos suap di tipi sampuvan kadangan om kau mehgan ki guna pati ambuson papakason montok papatantu kata nangan om kapagangan saba nabo si mehgan taga sa pogun tun musa aman ki guna ko zo kadangan pogun sabagi timpunon kuma katundan ekonomi kauhanan kaumatan pambalajalan kahidasan om kapagangan tuhun magigizon nabo si sireti anta kababzan dina club yang pai TYT o Maktab Ketahanan Nasional Tinimungan Susmangot Malaysia id Kota Kinabalu. Giguna o gerakan pengguna siswa GPS seperti hembus pavakason sebagai impon mentok mengunsub koiman upusau ki kohudukan o temoy mo manakadai do ita tanga moki kinabos. Nabos Menteri Pidagangan Suang Pegun om tambalanja kepesizon Dato Armizan Ali kampasatan GPS menguhan hal tambalanja kepesizon kiguna kepegawit kawasian tutulus kuma kepesizon maki kinabos. Kamung no daid keponjulan pinggi saman sakadai Food Bank IFB Aid Institute pembalajalan takawas IPT. Nabos isa iti dikopong pinapatimpun apapesan advokasi kepenggunaan maza aktismi kumuhakan om kepetakan galan IFB. Ino tinapausay bu makikinabos id UITM LAN Campus Kota Kinabalu. Ningko katon hizud di pinampang di jam gisom di jam kapat min sasadap kaniyam. Kiginumu atus si jam perempah utuhun magigizon mantad onom panam onom paganakan minokimuhig id tahu PPS. Manud Sekretariat Tinimungan Kalaja Kopoguhudan Kasusan Sadat Pogun JBPN Sabah PPS Sen po kolopis pinapayzon ita gumukosoh do tuhun magigizon do vahong param apat tuhun sinusut id kompleks pot pinapang onam param tu tuhun om hintun huguan siu pat nga param tu tuhun hizud ibayno na kapamungkang id padam himoh kampung Jambusan dok politif paka kelajang ngapi kepelintahan Sabah Berhad Kopex papahab tenggungan di suang menakadai pengkafas kepegangan pu o menakadung ketundan sosioekonomi Sabah ahal dinono o vokon pinogi bahasan id kotembuhusan kepatnakan poniko onditi datu dokter Saat Awang Damit kuma menunat kepelintahan pagun Sabah datu Zainuddin Aman id mauspis menunat kepelintahan pagun Sabah di Tadau Kaapat Fitur bangan ako mo'y minanak kapanguhanan kumaning kakotuan kopek sa nagitanggungan kapalitif id o pataundaan panayinaan o kapasyan i maguno kapakyonon do po dino. Tapi na ikong aping kakaniti abal to di bawa doong suwab diti inuhu di Sharon Raymond mantad bagisan berita ehwal sa masa pinadahin dahil bawas kadasan di Dennis Primus. Kapipasyan tabi Malaysia Madani.

不管今天顺不顺，记得给自己一点掌声，慢一点没关系，重要的是你一直在向前。沙巴 VFM， 你的凉拌。

0: Assalamualaikum Dina Khan, Nian Abar.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekalan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Nian Abar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran.

0: Nilai-nilai murni sedong ko panpengen sikap niat berlebihan dia muat pertimbangan entawa lingkak ngabut niat mekiran jomo ali suntuk kalapan yang buli tu tanti gaya lum ko berbelanja ngurus kewangan engko alap berjimat ko peniat berbelanja berlebih-lebih nutan nafsu ti setarus ni betutur engko sopan ko pandong melanga diri sambil-sambil mekituan kiti tu lebih dari jomo. Dong dong dong. Setarus ni, muat no keputusan metimbang ian jadi ni. Amun kiti muat pekeroe tak jomo lain. Kopan niat buat dembila mesti no adil kopan harmoni untuk semimon pihak. Kopan dong pan lupo untuk ngejogo kesihatan kopan pemakanan ti. Ngendok no makanan entawa minuman engkok sedong-sedong jo dong lupo untuk menjaga kesihatan kok pan dong buar-buar
1: bersomo-somo engkok kami tak sabah VFM siaran sama ala bana
2: lekat jam telu ngabut jam 6 kemuap.

Allah Subhanahu wa Taala maraan anu bermaksud begae beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir latoran Tuhan kau pan ngerjion sembahyang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.

0: Dongkom tinau, dongkom kiabut. Nyak kulek kale, yang penting download Bido RTM. Klik Benek Bi, saluran radio kesayangan Bi. Dukun biasa, Sabah Bi FM, siaran sama. Nimpon dekat pukul telu, ngabut enam kemang.
1: Tips ngelag anak terlipat diom kereta. Tagu te peringatan ta pengentanan beluang kereta. Set te alam telefon untuk ngingotan kite prian entawa tung anak-anak. Sentioso merakso skemon tung mengko sebelum ngembanan kereta. Bara ante jo mengasu ko guru ndok ngubung yang mak amun anak seganya teko ta rumah tungasu entawa sekol. Penop tebek tangan entawa telefon tak bahagian pukutan entawa sedembila mengko anak. Bara ante jomo anu sentioso ko kite sekirone sambi masa ngededean anak. Anak te tanggung jawab te.
2: Penentuan bangan peranak ndok nia muat perkara tu di media sosial. Dong muan ko maraan oron banah nombor talipaun antawa nombor handphone, tung temban, email, kata laluan internet, oron school ko gambar tak jomo anu nia tekelo'o. Dong muka email nang jomo ali, dong ngenjawab ian-ian message anu ngasau. Dong nemuan sian-sian jomo anu bayi terati nang internet. Dong mosok gambar ko status anu nia perlu tak media sosial. Dong muat komen antawa tuturan-tuturan anu kolek mengkerat ate jomo. Run masa nei sarak te muat komen tak dio media sosial akan jadi suntuk sekot tak anak-anak te. Besomong ngendok manfaat nang kemudahan internet.

Terima kasih kena mekale siaran sama Ala Bana. Insan Minggu je BNB, kam sentioso ta ate kami. Sabah VFM siaran sama Ala Bana.

Terima kasih kerana mengkali siaran sama Alabana. Bingo kam, dong lupa mengkali siaran sama Alabana. Pukul telur.

Ya, terima kasih, terima kasih, terima kasih yang abar bangga dinakan tak kemu waktu telu bangi buan Oktober 2026 bersama ke Lau Sabtu. Kita bersama lagi diam siaran sama Alap Bana. Ada kau biasa kita akan bersama telu jam ngempon pukul telu kemu waktu sini ngambut no pukul 6 kemu waktu tak jam yang kedua tu aku akan bersama kau bangga dinakan. Untuk maku-maku lagu. Jadi yang sedang ngendak kita tak live TikTok, dong lupa tap di screen eh. Share be live tu kopan. Semoga ramai lagi bersama-sama kok kita. Kopan yang sedang mengkali kita tak live Facebook, terima kasih dong lupa share be live eh. Yang niat lagi be follow dadau supaya kita lebih sikot, lebih sanang si hubung, lebih sanang si temu, lebih sanang si urus, lebih sanang maku-maku lagu, lebih sanang nuju-nuju salam, lebih sanang-sanang-sanang. Ini jelah kesenangan untuk pengedinakan yang sedang bersama mekale. Minggu-minggu aja kami yang sedang demplanan palap-palap demplanan selalu, yang sedang bekerja selamat bekerja, yang sedang cuti-cuti selamat bersyuti-syuti. Dong lupa untuk sentiasa ngejogo keselamatan, ngejogo kesihatan, ngejogo mangan. Okey, bayar ni kurang ni mamis tak minuman, lebih ni mamis tak senyuman. Kok? Jadi dong minum mamis-mamis, dong kinurangan minum gas-gas, kok pan piniko yang sihat-sihat jelah gulai-gulai kok. Jadi yang abar bang dinakan-dinakan tidak tuaran, tak kemu waktu sihat ke jomo tuaran? Dinakan-dinakan tidak kota belut. Dinakan-dinakan tita kota marudu, yang abar jomo kota marudu, jomo papar, jomo pitas, jomo kudat, jomo minggu lagi ah keningau, jomo tawau. Barat Sahirwan tu kota belut hadirin abar Sahirwan. Lagi-lagi tap-tap lagi screen tu, share-share lagi kok pendong lupa follow dinakan. Un butang jata kok follow barat ni kok tekan be follow yang munyak be follow. Barat dinakan ti lan advance. Barat ni tawau hadir. Yang abar jomo tawau. Amun kam aku lagu sanang jo tulis bijo tajuk lagu kau pensin penyanyi ni supaya kita sanang memia lagu-lagu kau pen penyanyi-penyanyi lagu-lagu yang pakubi. Barat dia nak temi tu Sarawak hadir. Mitu lagi salam jomo pitas yang abar jomo pitas. Tapi aku ngita orang jomo tu unik dikit. Orang ni tebuan tanah. Jogo-jogo dinakan. Amun teruak tebuan tanah tu niat teko nginum, niat teko mangan namun teruak tebuan tanah tu. Jadi jogo ah. Jomo penimbawan pun bersama kok kiti. Jomo mengkabung un. Lagi salam luak kudat in abar. Mitu lagi ungus sebayan in abar dong lepo. Share lagi tap lagi. Okey lah kita break dong kok lagu tu betah. Jomo tu be. Ngagak DJ lagu ku DJ, DJ lagu ku DJ, DJ lagu ku DJ. Jadi lagu tu untuk dinakan yang maku lagu tu dari sini lagi.

0: dong lupa mekali siaran sama ala pana. Pukul 3:06 kemua. Terima kasih.
1: Bersama ko DJ Azmi.
2: Yap, kakak lagi bersama mekali siaran sama ala pana 4 minit kemuap telu bagi bulan Oktober 2026. Terima kasih kakak lagi bersama kok kami diam siaran sama ala pana. Tak jam yang kedua dokok bioso kita akan bersama pukul telu kemuap sampai pukul 6 kemuap. Segmen pabaran kau dayagan ngarip-ngarip kau pan menek-menek lagu. Tak jam kedua tu aku akan bersama kau bangun dinakan yang sedang bersama-sama mekali siaran sama tak radio 92.7 FM tak kawasan Pantai Barat. Boleh mekali kami tak siaran Astro, tak siaran Wow Pituk Kosong. Kau pun tak main TV, tak siaran Pituk Kosong Wow. Ingin ngendak live tak TikTok, boleh ngendak kami tak TikTok, tak kemuap tu. Kau pun ingin mekali kami tak Facebook, Pemia Bijo Facebook Sabah VFM. Ataupun mungkin kemalu, atau kemalu muan komen tak live tu, kan boleh muan tak kami ampun nombor WhatsApp 0-4-0-7-Wow-7-Wow. Ulangan ku balik, 0-4-0-7-Wow-7-Wow. Jadi senang jom aku lagu tulis bisin penyanyi ni yang tajuk lagu eh. Kok pan amun kam metko salam kah dedek bijo tak nombor kami 0-4-0-7-Wow-7-Wow. Okay.

0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama ala bana.
1: Bingo kam. Jangan lupa mengkali siaran sama ala bana. Pukul 3.

0: bersama ko DJ Azmi.
1: Ya, dia akan kakak bersama mengkali siaran sama Alabana. Terus nanti lagi segmen tak kemau betul kau lagu-lagu yang dingjomo untuk kita ngenang-ngenang masa dahulu. Ko tem kita bersinta-sinta, tembi sekasi-kasi, tembi luman sesomo, tembi belajar sesomo, tembi sekul sesomo, un lagi nonom parai bersomo, un lagi yang tu lan-lan ngogo kadai bersomo, un lagi yang lagi dah somo-somo menik yang tu luman tanah menik mayang syari sesomo, un lagi nangkau manuk

bana-bana ko. Nangkaw manok. Nangkaw manok, te. Astaghfirullah. Barani duangan nangkaw. Mangan sepurang. Ya Allah, bana. Bana-bana. Astaghfirullah. Bus-bus. Bih motor kulik bi. Unka. Mito boy-boy nangkaw manok. Ya Rabbi. Manok kampung ko. Namun manok kampung sa alawak ba namun kinari. Kok pan tinunuk. Tapi aku ngendok tinunuk lah. Kok. Aku tu yang tu paling minat mangan kelong manok. Nak try tiku ngini. Tapi amun aku ngito kelong manok ke kok ngembang berilo ko. Jadi mungkin jomo lain, mungkin un ingin tak buntut ni, mungkin un yang ingin tak pepik ni kok. Tapi aku ngendak kelong manok macam kok ngembang buat ilo lah kok. Tapi ian pun terima kasih. Kakak lagi bersama Kalai Syara sama Alap Bana. Yang sedang bersama di pelanan, pala-pala di pelanan yang sedang bekerja, selamat bekerja kok pan.

Barat dinakan tu mitu derakan kopo manuk alabana. Ya, memang. Tapi amun aku dong senkelong manuk mata ai kok ngembang no bui loku. Ni lagi yo datai. Kok amun ni sup-sup kok lingku amun aku mangan soto tak gara-gara warung-warung mogos. Lingku dong banin isi-isi emaku kulit-kulit edong. Aku ingin kelong manuk. Jadi diem soto kue kelong. Jadi selang-kelang kau kelong ni kok. Ni opo-opo bege. Ayo nih ngebang buat lo. Okey, kakak lagi kita bersama diam siaran sama Alabana. Terima kasih yang sedang mengkali kau pengendak kita tak live TikTok, kau pun tak FB. Komen bila lagi lagu-lagu yang mungkin untuk kita ngintam masa dau-dau. Kok? Untuk kita ling jomo, ling orang putih healing-healing, galau-galau, ling Melayu lah kok lagu-lagu tu. Okey, cuba bekal lebih. Amun kan bana-bana sampin lah yang hendak live tu, cuba yang tajuk lagu nan tu.

Ya, kakak lagi bersama Mekala Siaran sama Alaban. Wah, sadar ni tersadar tirupo ni. Un lagi 20 minit kita tak jam kedua tu kok. Yang pun terima kasih. Kakak lagi bersama Mekala Siaran sama tak kemap tu. Mekala kami tak radio, tak RTM Klik, tak Astro, tak Facebook Live, kok pun tak TikTok Live tu. Harapan ku memang senang-senang atai bersama kok. Lagu-lagu yang bersedia ku untuk bangan dinakan yang sedang bersama Mekala Siaran sama Alaban tak kemap tu. Kok biasa dinakan? Pukul 5 kemap kita akan bersama Mekala abar-abar di Melat entawa berita. Kok pun selepas berita ya, entawa abar-abar kita akan beling lagu-lagu yang berpina ku. Tak live TikTok, tak live Facebook, kok pun tak WhatsApp kami kosong di kau siam 4 siam kosong pitu wow pitu wow. Sebagai daya ganti lagi kita terusan lagi segmen tak kemap tu engkau lagu tau.

0: Assalamualaikum Dina Khan, Nian Abar.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan makanan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Nian Abar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran sama.
4: Bersama ko DJ Azmi.

0: kena mekale siaran sama ala bana.
1: Sedih mana lagu yang dilanggar. Lagu yang mungkin kita pukul 4.52 minit ke muap. Ingin nangis lagi? Nangis lagi kita ingkut lagu seterusnya itu.

0: Assalamualaikum Dina Khan, Nian Abar.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekala siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Nian Abar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran.

0: Assalamualaikum Dina Khan, Yan Akbar.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekalan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Yan Akbar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran

0: Tajuk-tajuk abar ke waktu. Kedua sama semimun pihak untuk kepastian anak-anak Sabah kuliah akses pendidikan pengen kualiti. Belanjawan 2027 Sabah berharap pemeyadan interim RM700 juta binaya tahun tu. Abar-abar sepenuh ni. Usaha kepastian anak-anak Sabah kulit posok tak pendidikan anu pengen kualiti ngeperluan komitmen kok pengkerja somo bersepadu lekat semimun pihak. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nur Mara, inisiatif ngurung dana pendidikan penerun Persatuan Hakka Daerah Tuaran patut teruak suntu lek Persatuan Ali. Pendidikan ngeruo pelaburan penting diam penanggunan model insan aliman pengen upaya untuk mempenik status sosial ko ekonomi masyarakat. Datuk Seri Haji Ji bertutur tak majlis semangan songom kutipan dana pendidikan Persatuan Hakka Daerah Tuaran tak Kota Kinabalu. Ucapan binoso pembantu menteri tak ketua menteri Datuk Chiza Mandela Malakun. Datuk Seri Haji Ji marak kerja somo lahat nut nadion iko tabangan pendidikan tak dia agenda penanggunan model insan Sabah maju jaya terposok no biasiswa dermasiswa ko 14 inisiatif tabangan pendidikan. Antara ni tabangan tunai pendaftaran IPT Budi, tabangan ihsan komputer baik, tabangan khas tunai peperiksaan bakti, tabangan tiket penerbangan pelajar Sabah Subfly, ko pan sumbangan mahasiswa pengajian tinggi dalam Sabah Sentosa. Perintah Lahad berharap belanjawan 2027 muan tumpuan tak keperluan penanggunan Lahad terposok no pemiadan interim RM700 juta penerun boy teruak janji tak Sabah. Menteri Kewangan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun Mara, pemiadan tu ni harap kulit penerun tahun tu sebagai debagian lekat penyelesaian interim pemiadan 400 pedatus. Datuk Seri Masidi marak bagi boy jo majlis graduasi MRSM Ranau kali kedua tahun 2026 ta MRSM Tawau anu ngerai 65 graduan. Masyarakat luar bandar pinaku untuk ngendok kalapan sepenuh ni program mahkamah bergerak terutama ni tak penduduk anu niat pengen dokumen pengenalan diri anu sah. Adun Suk Datuk Seri Ate Joseph Kurup Mara inisiatif Duai Padang tu pinerun untuk nabangan penduduk anu siodop engkau masalah logistik untuk berurusan. Beliau tenemuan le RTM bojong rasmian program mahkamah bergerak tak kampung Karamatoi Suk. Dedau Datuk Ate bertutur ngingotan ketua-ketua adat kok pengerusi JKKK ndok bersikap amanah. Jujur kok bengen integriti dia merun tanggungjawab tak peringkat akar umbi. Itu kerana gai pengen peranan sebagai moto kok telingo perintah khusus ni dia urusan pendaftaran dokumen pengenalan diri penduduk tak kawasan masing-masing. Gempa bumi lemak bermagnitud 3.5 terjadi tak kawasan Paginatan Ranau 10.57 Sinsang sini. Jabatan Meteorologi Malaysia Met Malaysia diam dikau kenyataan maraan pusat gempa bumi Yono tak kedudukan 5.9 darjah utara 6.7 darjah timur engko keloman 10.3 kilometer kira-kira 14 kilometer selatan Ranau. Kesan kegaran di laporan Nutu Kerso lek Jomo tak sekitar daerah Ranau kopen kawasan anu bersikotan. Met Malaysia ngesahan akan terus ngendak kopen muat pengendaan lebih tak keadaan semasa selan engkau kejadian gempa eh.
1: Dirakan sudah mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabar VFM siaran sama ala bana.
1: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.
2: Assalamualaikum Dina Khan, yang nabar.
3: Untuk kam, kami mitu.
4: Dina Khan, itu kamu kalah siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Yang nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
3: Pukul 3 kemuap sampai pukul 6 kemuap.
4: Siaran

0: kami untuk dinakan semimut. Yang suku ngapi, yang unuk kami.
1: Nilai-nilai murni, sedong kok pan pengen sikapnya berlebihan, dia muat pertimbangan entawa lingkak ngabutnya mikiran jomo ali. Suntuk kalapan yang buli tu tanti, gaya lum kok berbelanja, ngurus kewangan engkau alap, berjimat kok peniat berbelanja berlebih-lebih nuta nafsu ti. Setarus ni, betutur engkau sopan kok pandong melanga diri. Sambil-sambil mekituan kiti tu lebih dari jomo. Dong-dong-dong. Setarus ni, muatno keputusan metimbang ian jadi ni. Amun kiti muat pekeroe tak jomo lain. Kopan niat buat dembila, mesti no adil, kopan harmoni untuk semimon pihak. Kopan dong pan lupo untuk ngejogo kesihatan, kopan pemakanan ti. Ngendok no makanan entawa minuman, engkok sedong-sedong jo. Dong lupo untuk ngejogo kesihatan, kopan dong buar-buar.
2: Tratibika, luman tanah, engkau pi kat lingau atau lebih terkilo sebagai breast walk. Ngeruah senaman paling alap untuk kesihatan jantung. Aktiviti tu, anu paling kena risiko kecederaan, paling ngam, kok pan sanang menuat. Amun kam, betah bana no, nyak boy muat senaman, niumuran, atau bengen buat badan berlebihan. Perubahan anu alap, akan terus so, amun aktiviti tu benuat, diom detang bangi di minggu.
3: Bos-bos, buat bioso di kak bos. Ngamalan minum buat bioso, buat putih atau buat suam, gak kok jo bermaksud kiti nyonsin. Tapi sebenarnya, buat bioso atau buat putih boleh merungai resotok kelong anu lebih lingau, ngereso lebih sagar kok lebih puas, ngejadian makanan bereso lebih alap. Kerana kurang ni reso manis dia makanan, kok pen ngejogo badan. Amun iko gula tak makanan, niat payah tinambah lagi manis ni. Lebih alap tinambah engkok bue anu perlu. Kok pen niat payah lebih manis tak minuman. Jadi, bue bioso ngek kojo alap, kok pen murah. Tapi yon opinion anu alap untuk kesihatan lebih penting daripada pikiran jomo ali pasal kiti.
1: Teratibi kadinakan, luman tanah buli mendarah jantung kok ngurangan risiko penyakit kardiovaskular. Iopan nabangan ngelancar pelanan la, kok pen meduai tekanan langan la, kok pen ngawal bosuan kolesterol.
2: Untuk meteko abar atau tilau selan bencana tak tungan bi, kam boleh ngubung Pusat Kawalan Bencana Lat Sabah SDCC anu beroperasi 24 jam tak talian hotline antawa WhatsApp 0-369-403. Balikan ku 0-369-403.
1: Amun run bencana alam dokon kok liut, tanah runtuh kok gempa bumi, anu nebab keteratan oyo tak bangan harta benda, lebih-lebih lagi kerungaian nyawa. Tantu ni ngembanan pedih kok trauma tak mangso tebetak liut. Jadi, somo-somo nokiti muan sokongan moral anu daras tak gai, anu ngodop kesusahan kok pen ndok gai berusaha, kok bersabar ngodop perkoro atau bensono tuh.

Rakan-rakan aku, sampai minggu tu kita bersama-sama untuk edisi Telu Bangi Buan Oktober 2026. Bersama kau Lau Sabtu tak kemam tu. Terima kasih bersama kau aku dari pukul 3 sini. Lalu cikot-cikot pukul 6 kemuap. Pun lagi tembang 10 minit kita bersama-sama. Kurang lebih 10 minit lagi kita sama-sama tak kemam tu. Yang pan, jangan lupa untuk terus bersama kau kami lagi setiap lau pukul 3 kemuap, ngabut pukul 6 kemuap. Diam segmen pabaran kau dayagan, ngarip-ngarip kau pan menik-menik lagu. Jadi sebagai penombol, mbanan kau kat mengkau lagu-lagu tu. Harapanku momon diam perian alap-alap, jogo diri, jogo kesihatan, jogo keselamatan selalu. Bertutur alap-alap tak jomo, pikir alap-alap pasal jomo, kau pun muat perkara alap. InsyaAllah yang alap-alapan akan ngogong kita balik. Amin. Bye-bye.

0: Salam Malaysia Madani. Maka aku Muhammad Junudin Nasirin mareum habal-habal lahat Sabah VFM siaran hiling sama. Perkala mustahak habal lahat kuhab iti. Pagtawangan kami mon pihak mareum angila-ngila anak-anak Sabah kole akses pandidikan sahab-habna. Belanjawan 2024 makampat Sabah magkainagon pamayadan interims siam hatus juta ringgit tina 5 tahun iti. Habal ni Lausan. Usaha mareum angila-ngila ang anak-anak Sabah makahampit akses pandidikan sahab-hab na parulo pagkainagon makapagtawangan hogpot min kamimon pehak. Ketua Menteri Dato' Sri Panglima Haji Jinor ngahaka inisiatif angumpul dana pandidikan yang nilan jalan hek persekutuan haka daerah tuaran supaya ningak pemintangan hek persatuan sadde. Pandidikan selaku lawayan patelua mareum pembangunan modal insan sadimin amua kalagihan amasongan kahapan tujuh sosial maka ekonomi masyarakat. Dato' Sri Haji Ji Ahiling hinapu majlis magkakan marambila sangom kutipan dana pendidikan Persatuan Haka Daerah Tuaran Makota Kinabalu. Ucapan beliau dipasampai hek pembantu menteri tujuh ketua menteri Dato' Cese Mandela Malakun. Dato' Sri Haji Ji Angahaka perintah lahat patuhi anadia indaginis bantuan pendidikan mareu agenda pembangunan modal insan Sabah Maju Jaya. Pasodnya beasiswa, derma siswa maka sangpuk makampat inisiatif bantuan pendidikan. Antara naik ialah bantuan tunai pendaftaran IPT Budi, bantuan ihsan komputer baik, bantuan khas tunai peperiksaan bakti, bantuan tiket penerbangan pelajar Sabah, subfly maka sumbangan mahasiswa pengajian tinggi dalam Sabah atau Sentosa. Perintah lahat magkainagon belanjawan 2024 maka pito amuan tumpuan tujuh keperluan pembangunan lahat pasodna pamayadan interims siam hatus juta ringgit ya baina ni janjian tujuh lahat Sabah. Menteri Keuangan Dato' Sri Panglima Masidi Manjun ang haka pamayadan inaan ini pagmohot-mohotan ni panyata tahun iti selaku kasihan min pamausayan interims bayadan 40%. Dato' Sri masih dianggahaka butehe baipain majlis graduasi MRSM Ranau ke-2 tahun 2024 makondom ma MRSM Ranau yang ngalamihan ondom puk ma kelima puhu graduan.
1: Denakan hinawi tema kali habal lahat siaran bajau hinding sama.
0: Masyarakat meluasan bandar di Soho paawat-awat ngak manfaat tongan malan jalan program Mahkamah Pinaholega paligay na 7 ingga say halam lagi taga katarangan sah. Adunsuk Dato' Sri Ate Joseph Kurup ang haka kahinang pareokan di inan nilan jalan ako makatawang panduduk yang magatubang makakahulitan halam aniak kandaraan patuju ni pagurusan. Beliau ni bak pemberita RTM bay pain ang rasmian program Mahkamah Pinaholega Makampung Karamontay esok. Ang rahumin hei Dato Ate mareum bantugna amain toman tujuh nakura adat maka pengurusi JKKK ako atalus amontol maka taga integriti mareum amlanjal tanggung jawab maka peringkat poon. Naani min sabab sigam amua peranan ahea selaku wakil parinta paligay na mariam urusan pagdaftaran katerangan panduduk ma kawasaan kania-kania. Kajarian linug ia kulang dudangai kosogna 3.5 magnitud atau jari ma kawasaan paginatan Ranau lisag sangpu 57 subu sibay. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia mantuk bahawa pusat gempa bumi tandak nama 5.9 darjah utala ma 100 sangpuk makonom 7.7 darjah timur, ya taga kalaloman sangpuk maka 3 km, nekot-nekot sangpuk maka 4 km satan ranau. Kasanjog-jog ni laporan Roy Sabta sahe panduduk masa kuribu daerah ranau, maka kawasaan magsekotan. Met Malaysia nga katobtoban akan patuhi aman doga keadaan magbalumana kajarian linog inaani. Kementerian Pembangunan Usahawan maka Koperasi KUSKOP mag-akal mapapaglongan belia laos min program pagtabangan hogpot magbea maka perintalahat maka Kementerian Tumabea. Jabatan Timbalan Menteri KUSKOP Dato Muhammad Alamin ang haka, inaani mustahak ako maka kila-kila golongan belia kulih akses haka latihan maka peluang ekonomi. Beliau nga haka butehe mbay paing pelancaran pertandingan suara emas magsambata maka program outreach perpaduan sosial daerah Mambakot tahun 2020 makonom. Mario Masehi Dato Muhammad amantug program tunas usahawan belia Bumi Putra ana dia latihan maka garan panagnaan sangpuk maka 5,000 ringgit untuk anabang belia anagnaan pag-usahaan. Mario Masehi Dato Muhammad amantug program balikanku siam agensi Mario KUSKOP Rusab ana diahan inda ginis panabang kahinang sadi yang manjari ningat manapaat toongan hek golongan belia. Pemupus sabar bina sampai pabalik habal mustahak si. Pagtabangan kami mun pihak Mariam Angila-Angila, anak-anak Sabah kule akses pendidikan sahab habna. Belanjawan 2020 maka 4 Sabah magkainagon pamayadan interim siam 100 juta ringgit tina 5. Butina balahat ko piti, bayi ni sadihan min seksyen berita walis masa, berita bayi ni sunting hek muli gubong terjemahan na bayi hinangku kandi. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Panduan tersalit-salit serahkan pasal na waktu magharib ma kawasan Kota Kinabalu maka kawasan-kawasan Andalua waktu na.

0: Magsukul sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hiling Sama.
1: Alhamdulillah, wa inali sa gunam sang po maka pito milit. Hinapu iti bang data jam tama konti ito. Saranakan, jari tanto na mali sa gunam 8 minit si makawasaan ko takinabalo, makakawasaan kawasaan dalawa waktu na bayda pasod waktu solat fardu maghrib. Saranakan, jari kami may ito ngucapan selamat anunayan sembayang fardu maghrib untuk menandakan muslimin muslimat ya hingga makawasan kota kinabalu ito sanakan. Jadi harus sabdanakan ang kita kesempatan magsapali haka-haka ma ito sa mandala na magpakalita habal sa palita ang kita kesempatan magsapali haka bantugmin Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam yang maluas haka malisag 445 kohapsi yaitu maran hunus maglete ulan landos ni jangka akan tajari madakarangai kawasan ma kota Kinabalu yaitu ma san itu ma kawasan Sabah itu ma sandakan paitan telupid labuk maka sugut rusab ma kinabatangan maka tongod maka matawau rusab tajari sanakan lahad datu kunak maka kalabakan. Jadi rusab makawasan pedalaman pensiangan si pitang maka tenom dijangka akan tajari ngabut lisag pitu sangom iti sanakan. Jadi amin tadana serakan anu ingga pada serakan tah ama rembila pantai timur ama sampul nak tentuna serakan manjari ama kale frekuensi biasa itu ma frekuensi siampo makarua titik onom abang iai ma kota Kinabalu siampo makarua titik pitu serakan.

Jadi rekan Ruisa Bahasa Pandang nah magsapali na pa yung kita bantug-bantug to Juni kahapan. Tentu na yung saranakan sangay min rakayo hali bulan sangpo si ito paragnaan untuk bulan Oktober ito, bulan sangpo ito bantuan sumbangan asas rahma atau wasara bulanan nagnat nabay ni pasod ni maikan kania-kania saranakan. Jadi Kementerian Keuangan MOF amantug rahatus ringgit bantuan sara bulanan pinasod tujuh kami mon anu ingga ia makahampit manfaat sumbangan tunai rahma atau STR. Perkala RM50 aram bulan tujuh atau maka bujang bahata panlima STR maka ikasi isab sakawa parangan akan maka terima RM200 bantuan sara sakawa bulan. Sedimin RM150 bahata toa-toa maka RM100 tujuh aa bujang MOF amantug ania sangpo maka lima kategori barangan bayna kolek kelulusan di bayadan amakai sara iya hati na isaranakan manjari ni bayadan amakai itu amakai bantuan sara itu na ni pasod na labi RM140,000 penean kaperluan asas bot na buas intollo roti insalan pamalla kaperluan tambal makaunte kinakan buku mariom mital maka kaperluan iskol jadi asara manjari pinakai malawi sangpo makampat ngibu pitu hatus pasaraya maka kandai roncit tapene masa kulibot negara. Alhamdulillah magsukul ani arupain maka palampungan itu maka palampungan ongkos paggastuta untuk napain makasukupan kita ani arupain alhamdulillah ina ani sarangahe ni pagsukulan lajik untuk kita masyarakat jadi supaya paawat-awat kita toongan nga ta manapaat toongan ina ani darakan ko napain kita itu ta pakai ta toongan untuk tuju nikahapan magbili ay kaparuluan sarakan. Makalah kita ongkak min artis Diana poleku saruun-ruun. Maka magsunu isap maka ongkak min artis dan bisa hamniak kata pusan. Sabah FM, siaran hiling sama, embal nasa.

0: Pakalehon bi kami.
1: Saba VFM, siaran healing sama.
0: Nagdali sa gondom, ngabut lisag pito kohap.
2: Ambang asa.
3: Magbili ayay asal tantu na makatagi. Ya kamakaday atawa cara mareom talian. Sago, subaya patong maayay yan ni parulutoongan, dikaji rahulu makanyan da pagbidaan halga salta kualiti yang boho ni bili. Bang halga ayayinan palabi min kamampuan, gom ni bili ayay tampatan. Ni bili ayay yataga kualiti maka atoggol tatagu, minsan ruon na mbal tamasuhul. Maka, kapuspusan na, raa kita lekas taguya-guya he iklan. Pikir rahu yang boho milli. Amilli yang meyak keperluan, gak ka meyak nikah belahian.
4: Jadi hasarakan wa inalisa gondom telubuk maka sa minit. Mangdak tajam tamai tu makonti itu saranakan. Jadi alhamdulillah ania napa ina dan kanta pa abai ma live TikTok Sabah VFM. Aba Pak Maxon. Pak Maxon, pamakale setia Sabah VFM. Mangavai kita butina ani. Alhamdulillah DJ Junjun kesayangan kami. Magsukul Pak Maxon. Pamakale setia Sabah VFM makohap itu. Murah-murahan doa-doa rusam untuk Pak Maxon selaku makalik setia itu ay maka rusa mana serana kanta ia tentu na itu halam baita subot serakan sebab tentu na betitu ma itu ma FYP ma TikTok itu nakan ay ka makalandu on maka keginisan na on sigam serakan

Jadi habang na ako he, ambal na sa saranakan bantog atau magpatuntol na pain kita, yaitu mamikil daho sebelum magbili ba orway pamasampay taha ka masoal bantuan sarasi. Jadi hinaanina parulo kita toongan kapandayan tatoongan supaya kita pasaldik toongan mapaminian ayay iawanal-wanal mencari keperluan ta. Itu keperluan ta itu, keperluan asas itu yana keperluan bangasai kinakaninan tentuna amu akamudaratan untuk kita. Da pakai ta magbili itu untuk kinakan-kinakan kulang asehat. Ngay tentu nasaranakan sebab bang anda ta ay kanakaginisan kinakan-kinakan ia pasod manjari nanit tebus atau nipakai amayad amakai STR atau bantuan-bantuan itu sanakan. Jadi ina anina perlu kita milih kinakan ia vandal-vandal amuan itu keseimbangan kesehatan ta buas jadi bang anda ta mabaha itu apa ina nihakaan ni ana labi 140,000 pindian ka perluan asas. Nah, jadi ina ani danakan supaya kita pais bata maka supaya kita lebih teliti toongan. Jadi ada kita pot waktu mako habito orisa patuila kita mupakale ongka-ongka min artis Rush maka magisuno maka ongka min artis Haiza masih aku bilahi. Sabah FM siaran healing sama embal nasa.

Monkeypox yana kagau buahan satua ya makalendet ni mandusia. Panaki monkeypox ya magsabab min lendetan neonan orthopox viruses by makatalua rakarangay nagara benua Eropa, Amerika Syarikat, Kanada, maka Australia. Nibantug tujuh mandusia min keketan atau min ai tabalutan min pasuhan pagnapasan, maka magtipi atau magsingkuhan. Tanda-tanda maka ai tasa min kalendetan, ugam neonan mokulo popular, anagna ma baihu, anoy palendet ni botong tangan, maka botong tape, yang boho ni bahagian sadi mabaran, nimun, magkamalean, apit di kok, lama anggau takbaran, pidi mabagian bukut atau loatan, kuat amigdal, maka atai amuntu. Hali he ngatasan panaki monkeypox, bang iai patuju ni tagan kawasaan, yani kajarian monkeypox, ni nasihatan, akok natas, nganjaga kalisinan ri, nilagan min magtipi, maka aakalendetan, maka nilagan aningku satwa ilat atawa amangan dagingna. Ni amal labi awal pa ilag min kagaw monkeypox.

Balda sa sagaranakan sa Bavi FM Siran Hiling sa mga bantog-bantog untuk kaam panuntulan na ruisab untuk banat saranakan ta saranakan sa bandal na paligay na waktu lisag buti na ani painut-inut na amura na pasod ni lisag pito saranakan gantaan sang po makalima minit la tentu na bang maiyay makawasan pantay timur masampu na asompok na ni waktu isyak saranakan jadi tentu na saranakan kan bang iay mawaktu butina ani ni tulutan na bang dakawa i mainga makanak ada sinagaran magkamboyan maluwasan saranakan tentu na saranakan apa ani na pain takalita balhabal arusa abuhanyag ma media sosial saranakan itu anak-anak di keket he satu ilat ani keket he ero saranakan jadi pasan inan sebenarnya ingge ikahal magsuli-suli masoal ginisan saki monkeypox danakan rusab supaya kita paisbat ma saki ani anon saki rabies yaitu ginis lendetan saki maglendet min keketan satu atau baini kakut he satu ilat bot na dikeket he ero dikeket he kuting dikeket he kuya saranakan ina ani sabandal na manjari agen saki maglendet jari ay pinagkakalan he ta bang ay kita magabutan maka ina ani rayrayan saranakan nikusean bakat inan maka nilisinan daw makay buhay alisin nilisinan maka sabon gantaan sang po makalima minit ni gosok-gosok na saranakan ako na paing kita ito daray-rayan makalendit virus inan ni tubo baranta rusab ray-rayan nga kita ito rawatan segera ni hospital magsekotan maka nga kita ni injikan supaya kita kulit rawatan injik min hospital atau klinik magsigutan makawasaan kaniya-kaniya. Jadi agak ko bete lisa goondom 40 makawalu minit na hirap iti saranakan. Alhamdulillah landuk maka kigen pada saranakan tapa away ma live TikTok, ma Facebook saba VFM. Jadi magsukul na away nakita maka pagsapali habal-habal lahat. Away nakita maka magpakali ongka-ongka. Jadi maito saranakan lisa goondom 40 makawalu minit ug gantaan sang po makawalu minit ito. Bahan ko baka abdua ang kamagsunok sa lagu panambol si Renta Makuhabito. InsyaAllah, pahaluhe, tentu akan kita makapag-away lagi mariam segmen-segmen asadi, yaitu ongka-ongka pini-anbi. Ongka-ongka pini-anbi pahalu, menjadikan pasod mariam lifta pahalu, atau ruisab bagi sayo kita ma Facebook, ma numbul WhatsApp, sabah VFM, akan kita makapag-tausan akan. Jadi, buat biasa, bahan kami, dua ongka magsunok sa lagu panambol si Renta Makuhabito, ongka min artis Azid, Arung maka dance kiring manisan Sabah FM siaran healing sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bangka am iantara mangsa kaganasan maglaki bini. Agtoy kam analipaunan ni Pusat Bantuan Pertubuhan Wanita manumbul talian kasih dakayu 5 siam siam siam. Dakayu 5 siam siam siam. Patuy kam ni Pusat Krisis Serhenti ma Hospital Kerajaan angamukam Perintah Perlindungan Kecemasan min Jabatan Kebajikan Masyarakat angalapur kam ni pulis agtoy angamuk Perintah Perlindungan Sementara min pulis ya sekot ni patandaan bi. Angamukam tabang harokanta kaganasan maglaki bini. Mbalkam pinasagaran karangandanganan masyania alasahan kaam.

Rangalaw ralamba, takataka rakayu buk. Amasa kanangulangan masalah stres atau aheka pinikilan sampai onompu pahatus. Amalalai jantung magkabal-kabal sampai embalniak masalah huat amigdal. Angon no pangitau magsuli-suli maka heka kabtang hiling ya katawanta. Ama kosog atau matalom pamikir. Ama songan maka ama hantap utuk. Maka akan maka ilag minta lua saki maglianan atau pangalihang-aliha. 2-5 labiario minta lua saki inaani. Rangallau ralamba, taka-taka, rakayubuk.

Kan sayan ararondom am tabi Malaysia madani tano sabab VFM kesalulan aragurumurut pasukon ku i Dexter Rasidi. Tano matang. Uyu intorang ngai bala mengarura palakati ru Sabah makasih aragon soy rubal ru pangilan. Belanjawan rong aribu rungo peram tulu Sabah melansan pambayaran interim rasuang siam ngatus ngajuta ngaringgit takin rabilor ragitio. Gogot kosan mengaruh rapalakati ru Sabah makasiara bal pengilaan ondo monsoy matang makalap ragogot am uyu intorangangai bala tingganai menteri Datuk Seri Panglima Haji Nor Mindagu kaluagan kosan mangumung raruit pakuanon kosan mengindangan manalinga pura bal ru pengilaan kapuam dana pendidikan ondo pinaguar ru pasisimpungan haka libung tuaran matang alapon racun tu rupa sesimpungan rabokon. Nga rabal pangilaan ti, kosan rarondo pelaburan matang radalo mempasingkot ramodal insan, suai mekandar mempasingkot poyora status sosial am ekonomi ru mamagun. Ia mindagu parinta paguniak nanimpok noyoranan salinut indangan pangilaan ragana agenda kesingkatan modal insan Sabah Maju Jaya. Nakasimpung, biasiswa, dermasiswa, amoporam apat indangan pangilaan rabokon. Datuk Seri Haji Ji Mindagu Raginio pat rasasai magakan rondom kutipan dana pangilaan pasisimpungan haka libung tuaran Rakota Kinabalu. Teks Ruragunali binasa rumangindangan Menteri Ratinginai Menteri Datuk Cesar Mandela Malakun. Parinta Pagun melansan belanjawan rong aribu rungo peram tulu mampalion tojo pasal reka tangan roka singkatan Pagun nakasimpung pembayaran interim suang siam ngatus ngajuta ngaringgit ondo inio noyo takin rasaba. Menteri Ruit Datuk Seri Panglima Masidi Manjun Mindagu pembayaran raginio lansanon malap suguton rabilor ragitio kosong rasan tairan poyo intora ralan manalingapu rakalo mantilayun ru pembayaran suang apat ngopor piatus i. Datuk Seri Masidi Mindagu Raginio nalupus sasai graduasi MRSM Ranau Karuo bilor rongaribu rungoperam onom ra MRSM Ranau ondo nanguyup rasuang onom ngoperam limo ngaulun graduan. Mamagun Sora Lisar Bandar kini tak kosan manapakuan tojo ra program makama mugar ugar kapuam bergerak mulu poyo ra mamagun ondo lakat poyo kolondo dokumen paguligan rainan ondo matimpok. Adun suk Datuk Seri Ate Joseph Kurup Mindagu kaluayan moy tumum rayus ra mamagun raginio pinaugar kosan mangindangan ra mamagun ondo nakaumar kapaganan kosan rabal ru pegautan kosan mingkual mugar moy ponojo rabal raginio. Ia tinum rumah mebatik RTM na lupus na patalimpun rasmi ra program makama bergerak sora kampung Karamatoy Su. Kesaukan tanah nauyog boborok rapuor talu titik limo magnitude na sauk sora liliut rup panginatan ranau rajam kamopor lima ngoparam tulu ngaminit rasusuap rarai tini. Kaupisan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, ralom rondo bala nilo napabala, pusor kesaukan tanah nauyok ragili nasauk ra 5.siam darja ralayo, am matus moparam 6.tulu darja sirangon, ralandom moparam talu kilometer, olo-olo moparam 4 kilometer rabugus ranau. Kesaukan tanah nauyok ragili niak pinatano, nalimanan rumah magun sora liliut rulibung ranau amniayuk raliliut ondo nakeinggar. Met Malaysia napabala rabala nilo kulimanin rayus membal rakandoy magilong-gilong pasal rabal ragili nalupus kesaukan tanah nauyog raginio. Kementerian Kesingkatan Mangindapu am Koperasi Kuskop gumogot rayus mangikang ratayar kamulakan rati maya inatangan ondo maguguyura parinta pagun am kementerian ondo nangkait. Kumaro Menteri Kuskop Datu Muhammad Alamin Mindagu uyu raginio matang kosan mengaruratu bagurati
makasia rabal ro tano pantuluan am kaluagan ekonomi. Yo mindago ragenio na lupus na patalimpun rasmi rapagigilayan marimbay suara emas bulintok program outreach pasisindanganan sosial libung membakut bilor rongaribu rongo param onom. Arara lomba loraginio yo na pabala program tunas usahawan belia bumi putra manganira pantuluan amnayuk geran talimpun rasuang moporam limo ngaribu ngaringgit kosan mangindangan ratayar tubagu rati mapatalimpun rabal pangindapuan nilo. Suai raginio siam kaupisan ragana kuskopniak dan impok renan salinut indangan rabokon ondo mabuli pakuanon nilo. Tano-tano matang igondo poyo, uyu intorangangai bala mangaru rapalakah tiru Sabah makasia ragon soy rubal ru pangilaan. Belanjawan rongaribu rungo peram tulu Sabah malansan pambayaran interim rasuang siam ngatus ngajuta ngaringgit takin rabilor ragitio. Gini niyo pupus ru tano tinanda rimule gobong intora section tano ehwal semasa. Tabi Malaysia Madani Kansayan Rarondom.

الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Pansin Rumah Rakyat Alap Asuku Ampareson Kenoponan Salinutan Kaulayan Alungan Ampatandulon Wawal Nunan Salinutilian Am Ukama Kasip Kapio Tampu Huson Am Hormatin Nintaran Rahitu Rondo Intra Wawal Kaulayan Undangipi Trapahan Sayan Am Pansin Rumah Nunaswangan Nan Salinutilian Itaka Salakayak Akalap Apasila Rapansin Rumah Dekapona Kalap Apasila Rapahan Sayan Ritak

kan sayan ararondo maroka onom raka talu ari bulan silaka mopor rong ari burung param onom paring kurangan mengining rasa babi FM kesalulan ragu murut pas sinangan antakau monsoy aku i Dexter Asidi DJ Rondom ragitio kesalulan ragu murut ti mabuli ningan min giura kesalulan radio amun tampilon rakeke kesalulan radio frekuensi siap ngoparam roh titik dulu kapuam raka salulan radio frekuensi matus am dulu titik sa am neayuk mabuli kau maya ramon ra RTM klik. Rasna kita mukondo pambalan ya gini tano spot rondom raraiti syukur jam ka tulu rarondom raraiti ini Malaysia nasulut nangumung siam pingot amas onom pirok am moporam onom gangsa Malaysia reginoti nakayan ra intok ka moporam sa raralom suang rupingat sukan Asia rongari burung operam onom ondo inatang giura Jepun pat raginoti intok kesa pamagunan kina intok karuo mamagun kapuam tuan rumah Jepun intok katalu Korea Selatan. Kini ayuk mabuli pabalan mai pasalara sukan Asia rongari burung param onom tanau nakabagu tanau sport rondom araraiti. Rais nama ngining takape ora dari Mbai, entari kinayo anjalong amrangan-rangan rimbai nilo ininggalanan ra bye bye kawan. Ini ngontak kau.

0: Mangimbolo raguang, emosi. Mangimbolo salah kata tandu okau nama panggol. Mangimbolo aratino okau kondo guguang.
1: Esno pabalan ko nyo balaru gaun ora-ora susuaw. Semoga turu kau pisan meteorologi Malaysia, kapwa Met Malaysia, baloru gaun takau reginati kalo kukula monsoi. Sora pagun takau Sabah susuav mokondo rasa mawas timpalak amniak ganit ra kukula intok into ra susuav ti suku ra rondom ti. Jadi tumojo pabukat kau. Amun baloru gaun rondom araraiti sumugut niak ramet Malaysia rondom araraiti timpalak ganit am rasa mawas. Sora titiko pemagunan takau nekasimpung niak Kedah, Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Sarawak, amniak sora pagun takau Sabah, iono sora Asak, Pensiangan, Sandakan, Igi Kelasan, Ranau, amniak Tawau, Kalabakan. Bala ragito sukura jam ka siam rondom raraiti. Tano baluru gaun mabuli mapandayan, mayara media sosial, laman web rasmi Met Malaysia, amnek aplikasi My Cuaca.

Mabukat kau amon mokondo kau rakaun Facebook kam TikTok mabuliu nayok akau maya ramon live rondom regedio ra Facebook live rakaun Sabah VFM Vigut am nayok TikTok live maya rakaun Sabah VFM Vigut am rayus mangatora bilin min ra rondom regedio kapwa mabuliu nayok mangatora bilin min gira WhatsApp mai ra numbur umang sa siam apat siam umang tulubalu. Rais nama kena pia bilin entar rangarangan takau dan ngatora bilin nilo rondom rarayti kesenentari Ibra Angler skan sayan rondom DJ Sabah VFM Monsoy kono paringkonangan Ibra Angler skan sayan rondom paringkonangan nanginin ramon rondom rarayti amu kena nak rangan takau Helen Young liliwa ngatora tangguang nangatora nak rabili no kan sayan rondom DJ am ngangai rangan-rangan ra TikTok Monsoy kono paringkonangan Helen Young Monsoy kan sayan rondom. Aras no mangining takape rondo rimbai intari Biklon Sudin Vinukatnu nan tunangan to ini ngontak kau.

Kono po telepon nu anakmu yun ikatinam, am sino penawan huang, kono po sangulun amam ina, kalalapan no yo, kapo anakmu yun muli rapahun kono ranaw layan. Randano on kipasindangan nu anakmu yun, oyon am tronu lukawan nilo, si honor lukawan nu anak-anak taka, pay pahusuo ilo, suko kalisang rakayahan kando onong-onong.

0: ESKOM, Eastern Sabah Security Command, yoginyo agensi pangampinan untuk meningganai rekanai operasi Sir Razun Selamat Timur Sabah, ngamagalung rakedolatan am kamian rupa magunan. Visi nano, yoginyo mengaruh raliut sirangun Sabah rayu semalungan, monsoy am berdaulat, kosan manaboy ra misi nano, yoginyo meningganai rakandoy keselamatan, maguyu rangangai agensi. Kuayan nanirangan nati, yakinnya menali Ngapura bal untuk mempajajau rekan sayan, memandak rakalatan sor rabalitan, amma galung ramamagun amka tangan rupa magunan. Kamian kapam keselamatan, kandai matang takau ngangai.
1: Rasta mengining takapel ronda rimbain dari Stephen Jimin, Gogoton, Guguangon.

0: Lumingat rakiniwit rudir, riomangkara rekukula bal rakitio. Masalok lumingat rapambalan bal rukaun ampolos rutimo gumantu. Inggalarin lalaing minggar rariliut masakob, inggalarin osoy akpana mogolob rasungoy patra rasa mawas. Mambuli rakit kecemasan am gumagaya rasusu manding rubala makakuasa. Karanta kau, masalok lumingat magalung rapainawo. Amun bal mamulali, rayus mampiaura siam. Maguguyod na kau, matutusan kinibit, painaw malungan. Bilin, interkopisan bomba ang mangindangan Pagun Sabah.
1: Arayos na mangining takapero na rimbayin, tari means Jack Ruol Nu Huang. Ini ngontak kau rin ote.

akan saya nak rarondom pabukat kau jam ka balu no yo rapamugunan takau rainoti gitu mo kono rondo pembelan yo gini yo tanau nak bagu intora kementerian aralalom pagun ragana ketinggalan perintah madani ondo tininggalairi yang amat berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim kosonora gogot manelingapu rakah paganan mamagun intora pamagunan Myanmar ondo nagiru intora Myanmar kapuam pelarian rayus salingapon mayararalan pansusunuran kapuam diplomasi ampos rupan susunuran Malaysia Myanmar 1,400 onom ngaulun pelarian intora Myanmar nasulut inataran muli ralalom fasa kesa ra ulitakon matimpok amayara aturan Rio Mampalio Rabalru Kamian dokumentasi am nyayuk pangyawan intora ilo ondo nakalabit ralan regitu koson mampain dua poyo Rabalru Katingenayan manelingapu rakapaganan migrasi ralabi matuyu am marayusan. Aisyah mukono pia bilin entor rangan-rangan takawan do dengan tora bilin nilo rondom rarai kosan entor iju kan sayan ara rondom DJ ngangai rangan-rangan agira tenom keningau amniak nabawan kan sayan ara rondom entor iju paling kodangan ju kan sayan ara rondom. Lewat agenya mengenai kerangan takau I Joseph Potilu dengan tora bilino rarondom raraiti konekan sayan rarondom roka onom DJ Tantanomin Monsoi paling kodangan Joseph Potilu amnekan sayan rarondom pasukono rarangan-rangan pabukat-pabukat agi rasa bab VFM Facebook amdiok ondo mangining raka salulan ragumuruti gura radio kesoni Julita Margaret Inarumbai Pita I MM Suk, I Rogelin Vitalis, I Florita Kinajil, I Datu Elizabeth Morris, I Josie Mindong, I Maria Juhan, I Lucy Doyo, I Claire Ignatius, I Inai Sugut, I Inai Sandakan, I Charles Loginon, I Julius Pansai, I Avertus John Modoit, I Marius Marudim Gawis, I George Mining, I Patricia Nicholas, I Ingam Satur, Lazarus Biuk, Patrick Kantang, Yacoy, Taman Pasir Putih, Putatan Pasar 2, Francis Bonio Siluk, Abilin Intori Joseph Potilu, Gama Monson Sokakau Ngai, Amkan Sayan Ararondom, Kesalulan Ragumurut, Pasindangan Takau Monsoy Kono. Paling kurangan Joseph Potilu, Kan Sayan Ararondom, Gama Kepana, Rayusak Monson Soiragiuno. Ning takap rondo rimbain tari paidi pita busak ros rinindan ini ngontakau.

0: Apa bukat kau nakapanay kau kia? Ulun barat mukono niya krapeti suara kakalo makatakin na talingo. Inyora ilo kalo mukurungog amunang pokuhan ayok bagura pulanu kapang bahasa isyarat makiman sunur. Giniora ilo ndo barati kalo masaga mindagu. Mi bobo ra kalo mukurungo ilo raragu kapang bolos.
1: Ras na mengining teka peron dari bain, tari razimin ribin, kalau keran oro ragaling.

Pai vaya vaya rarangan angivit angumbolo. Rangan angivit rahu-rahu ra ulun bokon itaka maya. Rangan angivit ika rumangan ra ulun ika kasihan nu huang nu itaka angiyaw ya. Hino salarangan angivit ra kaansayan. Hino asalan amahuna ringgalan rarangan. Rangan kapio ika angivit ambal ra kalatan tapi anak ra pangkaratian ra kono po itaka ambal ra kasalaan. Kono po yo rangan kapio iso ika anusuritaka ambal ra kalatan.

Rasno kita muka nopio ronda pembelaan yang gini bahagian integriti dan governance negeri Sabah Bigons kulimanin mengatang ngera ronda inatangan ini gelan anara convention integriti takbir urus dan anti rasua kita ruang aribu rungo param onom gini raka onom am tulu aribulan sila kamopor ruang aribu rungo param onom ti atangon gira SICC Kota Kinabalu. Rasa mungkin apa bilin ini orang antakau kesenin dari dahalan Sibiu kan sayan arah rondom di Jemon soi kono peringkunangan dahalan Sibiu peringkunangan angin ing ramon rasa bab VFM kesalulan ragumurut rondom raraiti. Lele orang ini mungkin ini orang antakau i Naim nangat orang bilin kono kan sayan arah rondom ngangai rangan-rangan rondom angin ing rakesalulan ragumurut rondom raraiti amniak DJ takau rondom raraiti kono paring kodangan naim kan sayan ar rondom gamau ko panarayusak monsoen soy regiono liliwa regiono mukunenya kerangan takau ondo dangato rabel ini logiura Facebook live my rondom raraiti kesunitari Julita Magret kan sayan ar rondom arokau nom DJ am rangan-rangan rasa bawie femon soi kono paring kondangan Julita Magret kan sayan rarondom. Mangining takapi orang dorimbai, intari tinus ngalampau pinangkaus ini ngontakau.

0: Ita kaunsun mangakan raakanon ondo masawat karbohidrat kosana kalu ambicirin rayona mangikang ama paligag rainan takau isuai nayok mangakan masuang sayur-sayur am kikinawa rayona mangani rainan takau revitamin ingkurangin mangakan raakanon masuang lomok umau usi amnyak gula. Kementerian Kaligagan Malaysia KKM maniti urtakau rena nampos rapiramid akanon. Amun magagaya takau mapainggalur itakau inter rana salinot marul am itakau pana mabulih mampatirayun da kaligagan do inan takau sigigama. Suara akanon matandati itakau niak matang mapabanat da tulang takau ria mambal rasenaman sekurang-kurang no intalu saminggu buai rongopor suku talungopor ngaminit.
1: Norimai dari Del Dahalan Sibiu, Guang Lumaya Laya. Ini ngontak kau Renate.

0: Timpakon rangangai calon paparisan. Kasaukan El Nino tinumalingpun nayo am tantamon rumayus sukura bilor matong. Mimpun datano nakabagu kasaukan El Nino ti bal mapajak tojo tantamon sukura sila kapat 2023. Kasaukan mampaliur bulintok paparisan kalau malap kongkong kabalu salakan liur mayo kabal rabokon kosonda malisun malasura majenjan am timu wondo mingkurang niak matang liun tojo. Ida ita kau natma.gov.my kosan makapandai bagu ratano nakabagu.
1: Alungin kasayan ang kaligayan dulinan, lumingat, kapal pundong masaw.

Rasna gitu yang makan api orang do pembelan. Ia gini entar Kementerian Penambuluyan Seni am Kaulayan Mortek. Mayara kau pisan Kaulayan am Kesenian Pemagunan JKKN Sabah. Mababayara uyu nilo ra Kementerian Penambuluyan Kaulayan am Liliut Sabah. Kulimanin mengatang rarondo inatangan. Ininggalanan ra program Ritma Kinabalu. Rhythms of Kinabalu ROK 2016 gino raka ruo suku 4 aribulan sila kamopor 2016 ti ondo atangon giura Padang Merdeka Kota Kinabalu am tingganai Menteri Sabah I Datu Seri Panglima Haji Haji Nor kosan ratambului matang raralom sasai raginio.

Aras tamu kena pia bilin to rangarangan taka ondo nang atara bilin ni lo rondom rarai tiko sonin tari tu zil go kan sayan ara rondom DJ kan sayan mampau gara kanda imin kono paring kuna ngan tu zil go kan sayan ara rondom am kuna ni akarangan takau i arangan takau i Mace nang aturabili no konakan sayan ara rondom paling kurangan mace kan sayan ara rondom bilin pasukono rarangan-rangan nano am pabukat-pabukat ondo nakaulik riso kan sayan ara rondom intori mace paling kurangan mace kan sayan ara rondom am gitu mukana pia bilin intor rangan takau i Adrian John Seeking nang atara bilino kan sayan ara rondo matan tanau min intor kampung kinabaan tambunan paringkuanangan Adrian John Seeking kan sayan ara rondom gama oko pana monsen soy ragiuno am kalau niak mai lelenan rangan-rangan takau undo nang katora bilini lo gira Facebook Live mai rondo merariti kesenita risabin kangut kan sayan ara rondo moro kau nom DJ am ngenge rangan-rangan undo mangining rekes salulan ara gumuruti kan sayan ara rondo kono paring kurangan sabin kangut abilin intori Julius Wong Wong kan sayan ara rondo DJ rasaba VFM am pabukat-pabukat ronda mangining rakas salulan ragumurut rondo merereti monsoy kono paring kurangan Julius Wong Wong ambilin itori Matius Kumpal Kumpal Matius Sabah VFM monsoy kono paring kurangan Matius Kumpal kan sayan rarondom aliliwara gini mukun ini akrangan takau i Robert Berto i Paul Irik i Maria Juhan Elizabeth Bed nang atara bilin ni London ogono konilakan sayan ara rondom paring kuanangan rangan-rangan rangan-rangan takati nang atara bilin ni lo rondom rarayti gura Facebook Live mai am kaluniak malelenan rangan takau i Josie Mindong nang atara stiker tangguang monsoy gura Facebook Live mai man sayan ara kesalulan ara gumurut rondom rarayti paring kuanangan Josie Mindong kapi rondo rimba intori step Joe oh habi ini ngontak kamu.

0: Rongok am Ilongkau rangangai kasarulan radio am TBRTM ra ati-atiak intokmin be mempadownload ra aplikasi RTM Klik kapam magilongsor ra laman sesawang rtmklik.rtm.gov.my. RTM, teman setia Anda.
1: Narimain tari sinikin silip, bayag no tu layera.

Bilinilo Rondom Rarayti Kasanintari Cempaka Biru Kan Sayan Rarondom Rokanom Amkan Sayan Mangandoy DJ Kono Paring Kunangan Cempaka Biru Kan Sayan Rarondom Gama Maliga Kawak Ragi Uno Amkan Nenek Rangan Takau I Darita I Balungopor Balungopor Mangki Amnyaki Kirbia nang atara bilinilo gyura TikTok live mic kon nilokan sayan rarondom am kone krangan takawi darita intara kiulu kan sayan rarondom kono paring kuadangan rangan-rangan mengeling takape rondo rimbai tari Adele David ambai layer ini ngon takau.

Paringkunangan nangining ra kasalulan Ragumurut, kasalulan Ragumurut na kasukuno yora Pomporno. Ajam ka tulu rondo merasuswap kasalulan Ragumurut ti mining men saguli. Aku i Dexter Rasidi mambilin paringkunangan amkan sayan ra rondom. Rorimbay kusun pantuleran takaw rondom regitio mangining takapyo rimbay kesa entari Eugenia Francis Kalan Sanan. Rimbay karwo entari Fioni Josli Nahunggano Huang Muno. Iningon takaw amkan sayan rarondom.

Itakau pinakara kalau maluay masusuk rasimbal rutanau ka magilong ratanau motopot intara fotal sebenarnya dot mai. Tanau magabau ondo potonawan mabuli mati warat timbalus ru undang-undang am tagion semugo tra section 5 umang 5 kanun kesiksaan am section 2 talu-talu akta komunikasi am multimedia 1900 am balu. Kesalahan mempatanau ratanau magabau tagion suku 5 ngopor 1000 ngaringgit kapam jiron sambilor kapam karurwono am tagi 1000 ngaringgit pegonong orau ra kasalan ondo rulion balo masih gortano kalau petunuan.

0: Kepesanan tabi Malaysia Madani. Mempai kedua LP Rapial Pinu sidha parna kayunan tetuang baina tada ko onom ko tolu tulan ko hopod tahun 2006. Piuhupan kerajaan tinsanan bogian kanud menantu tanganak ngai Sabah kanud koromuton belajaran to senong. Belanja pogun 2026 turu kekalansanan Sabah pembayaran interim siam natus riong ringgit anud pabayar da tahun baina. Habar pemponu. Inggi saman mai tanganak ngai Sabah kanud koromuton belajaran to senong dat memagunod ketoguangan piuhupan kerajaan ogirot mantad tinsanan bogian. Ibun menteri datu Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor Minaboros inggi saman menimung dana belajaran dit papanahon do kaisan hakka watas tuaran apatut silihon pemitanan dat tinsanan ngai suai. Belajaran isok kepapuan ki gunoh id keburunan tulun ki kohosilon suai kok kanud papaingka status sosial om ekonomi magigian ngai. Idatu Sri Haji Jimi Noboros untuk kinantakan makan tetuong penimungan dana belajaran kaisan hakka watas tuaran id kota Kinabalu. Pasondau binasa di menghub menteri kumad ben menteri datu Siza Mandela Malakun. Nako baru dibayar menteri dapat persediaan lagi perintah pogun dat magi sesuai penghupan belajaran insiribat agenda keburunan tulun ki kohosilon Sabah Maju Jaya kampai noh kausinan pesikul derma siswa om hopo demapat inggi saman penghupan belajaran. Wakon nepo nga bantuan tunai ke perojistan IPT Budi, bantuan isan komputer, baik penghupan pinoto medusin penisan, bakti, subfly om sentosa. Perintah pogun kekalansanan muid belanja pogun 2026 turu menahak ketoguangan kumad kegunaan keburunan pogun. Kampainah pembayaran interim siam nahatus riong ringgit montok Sabah. E Menteri Kausinan Datu Seri Panglima masih dimanjun Minaboros pembayaran dilok lansanon aramit daton baino sebagai sembogian mantad penelesaian interim pembayar apat nopod pihatus.
1: Tumpuan diberi kepada pertamanya ialah untuk bayaran 900 juta yang telah pun dijanjikan dapat dibayar pada tahun ini, ya, yaitu di bawah sebagian daripada penyelesaian interim bayaran 40%, ya. Kedua juga kita mengharapkan agar kementerian-kementerian yang memainkan peranan penting dalam membangun Sabah diberi peruntukan yang lebih banyak lah.
0: Datu Sri Masidi Minaboros Diti Serat Nopongoh kinantakan graduasi MRSM Ranau ke 2 tahun 2026 id MRSM Ranau dit seginumud 65 graduan. Magigian nga ikainan labus kakadayan pinakianud memagunoh kopiad program KUT Mamanaw lebih-lebih montok magigian nga ingga dokumen kentutunan ogirot. Adun suk Datuk Sri Ate Joseph Kurup Minaboros inggi saman may sungod dilo montok menguhup de magigian ngay di kotoguang kebelingkangan logistik om Monorupu. Naruban niyod magaganoh kabar RTM serad na pongoh pinapahimagon ababayan diloy kampung Karamatoy suk. Manta dilo idatu ate pinaposorod mulahing ngaid adat om panorikohon JKKK dakasasarid atulid om kiharo integrity papanog karaja idbogian siriba. Nakaintalang daw datulun memuruan magigion mangigit tongkungan tagayo sebagid mato om talingo perinta. Lebih-lebih montok menghub karajad paporegister dokumen kentutunan dat magigion. Tanak ginumuyo aluhoy miampaid magnitude 3.5 nantakanid koyonan paginatan ranau di jam kohopod 5.6 turu minit dit kosuab tadaw baino. Kopisan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, pinopailo de longkod tanak ginumuyo dilo, hiloid 5.9 darjah sarayo om hatu sapodom 6.0 turu darjah kosilahon dit kirinalom de hopodom 3 kilometer ipiki kirod hopodom 4 kilometer sa ranau. Waya dila nakaruput dat napurimanan dit magigian ngay idponong watas ranaw om koyanan ditasamok. Met Malaysia, pinapagirat dat tumilambus mangilod ko ngayad maso-maso dat mantad kinantakan gay tana ginumuyo dilo.
2: Kabar diti semalimbaw mantad Sabah VFM kesalimbahan Boros Dusun.

It Kementerian Keburuanan Tulun mengindapu koperasi Kuskop minggi som pepeburu kemulakan mayada babayan pisokodungan mempem perintah pogun Kementerian Kohompit. Iku mudu Menteri Kuskop Datu Muhammad Alamin Mineboros pisokodungan kerja dilo kiguno montok menantu kanu kemulakan ngad ekses lebih agayo dokopelaan pinsingilan ngkosiwatan ekonomi. Naruban yad magagano kabar RTM sayrad no pongo pinapahimagon pinialaan suara emas minihondot ababayan outreach pisampuruan sosial watas membakut 2000 dun hapodem menom. Idatu Muhammad pinapailoh dat ababayan tunas tulun mengindapo kemulakan memasok papasadiad pinsingilan geran penimpunan seginumud hapodem 5000 ringgit montok menguhup kemulakan petimpun kadagangan. Siam agensi Siribad Kuskop dit papasadiad mogi sesuai inggi saman sesuai dit milod gunon dat kemulakan ngawi. Pihupan kerajaan kemulakan Malaysia MJP pun petilombusan pagirat mayat International Youth Sustainability Action Program montok pasunid kepurimanan karet padtamangan biodiversity keburuan nan tosenong. Iku modua petunud bagian akademik Omsom Pembangunan Institut Biologi Tropika Padtamangan IBTP Dr. Su Chin Lin Mineboros. Apa bayan tolu tadau dilo pinopo timung doho podom siam tulun tinumanud mentad jipun it susumikul ngaid menengah omsikul takawas miampai tulun menunduduk ngai. Malaysia nopo nganabian dit lobit tolun hopod susumikul sikul menengah omkisinikulan takawas UMS. Tulun ngayad tinumanud non wantailaan karayat susumuni om masing-masing ngayad Borneo minayad tulun abal penondulian biodiversity suai kok kinotombulian kinumad galeri Borninsis om taman botani tropika. Tinumanud nagyalud bengkel kopohompit hontolon keburunan tosenong SDG 2000 tolun hopod dot ketinanan bangsa-bangsa bersatu. Kampai noh minanantud palan lang menoguang hal kosenongon kongoyod maso-maso. Nako berus dari itu untuk kinantakan pinamupusan ababayan di lo UMS. Itko pisan surupu kerajaan ketundunan poliliput JPKE Sabah. Pegirat kerajaan tinimungan omko besanan karalanon keposion mayat program kepegiratan kerajaan tinimungan ditman pohoro insan dot duo tahun. I menghub konduan kelidasan om kasasanangan magigion datu Rina Jainal Mineboros spot okon komontok nod keparagatan fisikal nga impohon kigunoh tumilombus dat aporokis om kauhub kumad kegempotan tosenong dat kotinanan. Naruban yud media untuk kinantakan kinapohin baganan om makan tatuong minihondot ababayan dilo idwalay tulun nolohing Sri Harapan Sandakan. Pikir-kira 200 apat hapodam limoh tulun minsingilo di tinumanud dot program pinsingilan khidmat negara PLKN tolu titik kusung ko apat 2000 dun hapodam monom id Sabah. Ginumudilo nakapampaid 106 hapodam limoh tulun minsingilo kusai walu hapod minsingilo tongondo. Ipotunod bagian pengeludan kerajaan minsingilo kopisan pinsingilan khidmat negara JLKN Kolonel Mazlizan Saik Osman Mineboros ababayan 45 tadau dilo kiko tuson posilid kemulakan dit ki disiplin kiko tumbayaan ki haros sunduan patriotik. Narubanio media untuk sesi posurat kerikatan PLKN tolu titik kusung idkem longkod pinsingilaan rela tuaran. Wokon napod ababayan de pinsingilaan nga kampay noh tumalib taradaat abseling tumanud kepotunudan paginumbalan mumang pasi om mamadil. Pinsingilan dilo menggunod modul pinatomod mantad minogi sesuai agensi kampanye SPRM Kementerian Suang Pogunam Akademi Kepemuruanan Malaysia. Kolonel Mazlizan Mineboros yolo dit kopupus dot pinsingilan karamit merit pinatomod montok kesuangan kerja id SPE ATM PDRM pembisaraan kondangan omnogi belajaran. Pinsingilan dilo pupusan mempaid piborisan pemupusan pinsingilan do kohopodom monom tulan kohopodom miso diti. Songulun kusai dimini duk pogun seret nasam balik oluri simin dit pinaibok dau itisan talun-alun kampung Bariawa Ulu Keningau dit kosuab tadau baino.
Tumanud kinapailan dit longkod karaja operasi kopisan bomba amunumpasi JBPM Sabah, nakaramit bagian daud pinamalahawan tarawarau di jam koturu 2 menit dot koswabon. Hapod puru mantantupis bomba amunumpasi BBP Keningau dit nakarikot idkoyonan kinantakan di kisinodud 8 kilometer. Tumanud kinapailan da tulun ginumuan, tulun dila au nakanud linumabus mantad luri dila. Itinimungan bomba pinapalabus ditulun dila miyampaid pinonghupan dat iso luri kren montok minagkakat da luri simin dila dit nasambalik. Binayad pinamarisaan ditinimungan pengobatan KKM, itulun dila minidupogu nidkoyonon kinantakan. Napupusan operasi di jam kohopod 5.8 menit kesobon, sayrad minanantu da ingga hal da suai idkoyonon dila. Idmupusan sugutok kukagut dit tulu dot habar. Pihupan kerajaan tensanan bagian kanud menantu tanganak ngai Sabah kanud koromuton belajaran tersenong. Belanja pogun 2000 duna padam turu, kikalangsanan Sabah pembayaran interim siam na 100 riong ringgit anud pabayar da tahun baino. Ingkakan habar kayonan nulu di mulih gobong mantan section habar maso-maso om pinadalin di Denisius Inging. Salam Malaysia Madani.

kawayo wayo osonong osuhatanan isa kawayo wayo dit au adalan idesuang mangadang teka maganudlang dit manalikod tulun suai sebagai pinsingubasan ng pamitanan kawayo wayo osuhatanan idhal kawayo wayo kapusyon om balanja mangulod ko sinanto sa sanong magkikit om au kolobi papalabus balanja tumanod dit kauhangan. Idhal ko boros-boroso om kawayo-wayo. Mimboros to sa sunong om amu popo kito-kito kolobion. Idhal momonsoy kinautuson. Momusaro wayat lang dit onwon. Kumadtulun suay, miyampay ko tuson dit nawonsoy adang. Om ataronong montok tainsanan bogian. Idhal manamong pangakan-ngakan om kalidasan. Maganunta kanon om tinumon med osuhatanan, montok manamong kalidasan tinan miampai au memiruban.

Paguli ko ang Bethel, Pira Pilipinas sa kasalimbahan to ko kasalimbahan Bros. Dusun in Sabah, VFM. Magandang kasiwatan at mangusik ko, mamasan kapisanangan kinaulitan taon, kinasusuan kumadi izan. Babay natin pentano detihid kasalimbahan Bros. Dusun in Sabah, VFM, maya na TikTok. Suahan ko kumbalutan hitihid FB. Taufat siyaw na kapagulo, Julius Wong Wong, karo kapisanan Kumadia DJ, Sabah BFM Kuruhangawi, Reverend Father Isidore, Reverend Father Wilfred Atin, Silvista Malukun, Kapisanangan Barakat, Mantad Sawat Kedaw. Florita Lasabong Laurentius, Kapisanangan Tatuang Kumadia, Angelica Ojik, kami Maria Johan, kami Maria Johan, Kapisanangan Tatuang, Tadaw Koonam, Yampai Pibabasan Kumadia. Kaya DJ, Id Kalidasan, Dati Kita Daw, Yampai Barakat Togu, Mo Kumadia, Kedaw. Posiko, Kumadia Maria, kami Elizabeth But pengintong posiko ikwanyun basina kadang kami senang datang tuang kemadia DJ mensanan tempalut ketutundo kemana yang mungkin kenal sabah BFM senang kopiah mungkin aku dah sinding Petrus Peter Blasius layuk sinding nu ditesunduk anda dan apa kata pilih Charles Leginon kami senang tetuang tadau ke onom DJ, nagi tapinay-tapinay tambalot sa BFM, makikinangongay sa BFM kasalimbahan Bros. Dusun kadaw. Tabi ibasan kadaw. I Josie Mindong, kapisanan tatuang kumadia Josie. Kadaw de kolihway manhak tarahian nagi papailang te kasalimbahan mitilambus ka. Duhara tolu hasinding dat paranghan ko kumada kayo. Kadaw ko sindualay dir Justina Rantisan malahing no aw asaga ematin ginsos ang pinirubaan to di Rona Mary Claudius. Ainsanan sinding-sinding di alay dati dat out ako norong ako ang pakirangahan na kayo.

Kepalan Belajaran Malaysia RPM 2002 pada menem 2003 pada limah nepo ngapalan strategik timpu tanaru dit mengelon palan keburuanan belajaran Malaysia PPPM 2000 pada matalu 2002 pada lima meampai tema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraihkan kejayaan bersama pepohampit reformasi belajaran kepegulu maya magawit penginwaguan kiguno maya kain tutunan keperegisteran tumanud kasagaon kinawo montok kesuangon kumah daraja kaiso

Harai kan tuh nalibak ke kupi-kupi dan pengkan dah ini seminanya udah joget kayak tapi naik. Pam lekot-lekot tuh nempusi kau kemana kayu kakal pentan udah kasalimbahan dite. Farizi kau bisa nanti tuang posisi kau. Benar kasari umbaya hati hid kasalimbahan mite lombus me TikTok ti kasalimbahan beres dusun tetuang bena. Posisi kau Farizi. Bahang pasan peti lombus man ko pelombus pasan di lonely inggang. Kadau kau bisa nanti tetuang pegulu kuma dia DJ kirek-kirek. Sumiwat siwat pada ditid masan dat bayna tualai daun-daun aku pemasan kadau. Am Sulian ku peri pasan-pasan kembulutan ditimpun naka talib megal ditampulan Gabriel Galus, Lina Melondoy, Abdul Malik, Jenny Upin, George Kimbun, Narumbay Pitah, Bagang Sage, Rosugo Dinggam Satur, Petrus Koyokmen Kompinayan kembulutan hembunau pasangin rongau data babayanti lansana lidah sedangai tapi langa dempim bulutan mantan dahok kadai lonli ingkang posiko lonli. Om peti lembus pasun tambah lu toko manta di Lucy Doyo kau bisa nanti tuang tada okonom kumade DJ kah masa noko pagulu ya po kumana ki Julita Margaret Helen Yong Julita Mbobo Adila Devanson Florence Boyjol Florita Kinaji Lucia Bibi Rosugud Emilia Gom Clarence Wong Narume Pita Hiubug Datu Elizabeth Morris Jennifer Mangka Kaisun Ya Abdul Malik Johnny Upin Nampaganakan Nagi kumade Charles Lajinon Maris Marudim Joseph Potilu Sintom Kaliun Michael Leti dalam bun, George Gimbun, kampai lagi, kampai kena DJ. Pepe pasan pelombus atau kau pegang balutan di tiang pipa pasan. Posi kau DJ nak kolombus, nanti pasanku kadau. Baham karena kita ngok tahu dua kau bagus sinting kada arau mendulik mentah di Justin Lusa ham arat, om senang mentah di Masarni Sumiran.

Kada au memaduli keligaganan luyut, tentu no do kasasai ko apaduli. Karait ko ngayad tawan om rontop wai. In sedua tanganak mantad kayanan luyut, om ilagon mozu teka sumaborong bawang untuk timpu rasam tasapau. Posediau kit tarawarau lebih pegulu, om tenudok no penuhuan bagian kikuasa nung pokyonuon mundaliu. Soroho no, lang mengat-ingat miloh meninggalik nyawa. Nung antakan keligaganan, romutono piromutan siam-siam-siam tersisikap. Bisa kedungan dit ogirot, miampai tokou mengingkuri keligaganan. Pegulono ketinggaligan nyawa. Pason mantan kopisan bumba om meninggalik pogun Sabah.

Honungawi harata intelek teka reka bentuk per industrian. Kawan sayad pemurunan, hal estetik teka pengin lumis tisa isa artikel nepa ngapa pampai kawan sayai, kata raja te pengelumis digunon iti sa isa barang mayad onu nepa karalana da pemurunan. Cap dagangan tei kentutunan. Pemungaranan nepa diti nga gunon montok onu nepa tanda diti milad pekitaon maya gambar, mi bagal, logo, gambar, patut boros, ngaran, om huruf, pattern. Pesangonuan eksklusif dit tahakon kumat hasil wansi sendiri, it proses teka keralanan wagu dit silihon panalasayan teknikal teka iso-iso kebelingkahangan. Hak cipta, hak eksklusif dit patahakon kumat momon soid montak upaintutun hasil wansi diala. Tamangayom tinggaligay harata intelek sebagai hak eksklusif.

Minsinguyat notinan tumanut do kagarason dotinan moy toriri motoko olidas pemusarahan om tinan montok di kiumur mantat limo gisom opurum turu taun utsoron do memonsoi keparagatan tinan nyagal ko motu ngangis keparagatan spot itualai itsikul toiko miampai magigion sokukuri onam nahopot minit sangadao. Montok di kiumur mantat kodum walu om itsawat utsoron do memonsoi keparagatan nyagal ko mangumo Minsinguyat, mau tumangis, toiko Minsinguyat metumanut dut kegarasan tinan sokukuri hatu selimonopot minit seminggu. Agaras tinan, pemusaran agaras.

Rongok am ilongkau rangangai kasarulan radio am TBRTM ra ati-atiak intokmin be mempadownload ra aplikasi RTM Klik kapam magilongsor ra laman sesawang rtmklik.rtm.gov.my.

0: Menara Sinurambi, Nek Mauligan Ratambunan Viewpoint, Gira Kampung Dalungan Tambunan, Bobokon Poyo Intok Panambuluyan Rasaba.
1: Bakul Wakit,
0: Rondo Bakul Tradisional Rubulu Kadazan Dusun, Pinili Kesonarareka Bentuk Rumanara Ragitio, Ondo Binal Talu Ngatampas, Binal Intorabasi Am Cinat Arabatik Rubulu, Tutu Ondo Masuang Tinemu Gira Libung Tambunan. Rasawat Moparam Apat Ngamiter, Menara Sinurambi Mampakito Rakan Dayan Ru Libung Tambunan, Magimpal Rabuju Kinabalu Bulintok Rasuswafti, Kapuam Patrabal Rugaun Monsoy, Kandayan Rumato Oro Tumolop, Amsiov Ruangin Intora Paka Kroka.

0: せ、明日は会おうと思います。
1: Aba Bazan Balajalan Malaysia RPM 2026 Gisam 2026 Himo Nopo nga palan timpu tanau Penopo hi palan ketundan Balajalan Malaysia PPM 2026 Gisam 2026 Himo Nyampai tuhu Pepogiat pionitan Pepeng kapas finasi Savyavi memiumun kebuon Pepang kopino Pepeng kapasan Taihaan Koiho duvo bos Montok Pepeng kapas Pembukunaan bos Malazu Pembos Anggilis Idnes Tansikul Kampai Balajalan Ko Curriculum Tumanu Nasapan.

0: Tapi Fosia Nom Tabi Malaysia Madani Miampai Kodogo Izo Peter Claudius Cukinol dan Abal Mentad Sabah VFM Kepuguhu Nepenga Tuhu Da Abal Pisa Kadazan Savia Vitini Mungan Moy Dakanu Otanak Ngavi Sabah Bala Jalan Kivaza Bajet Duvongai Buru Fungpadam Tu Hansa No Sabah Kapambalazan Interim Sizam Ngatus Lizong Linggit Balazan Da Tahun Diti Obdabay na kinangaw di zu iti abal poin ponu. Hang montok mintong dakano o tanak ngavi sabah do balajalani kivaza mamaguno ino do pingkisaman om pisakadazan mantat sa viavi tinimungan. Nobos di Vozon Montili, Datu Sri Panglima Haji Hajiji Haji Nor, apatut o mitanan do koisan suvay o pingkisaman monimung kausinan balajalan i pinapanaw do koisan haka uvang tuaran. Kiguno o balajalan, montok ketundan vinakas tuhun, suvay ko kapoing kawasa do social om ekonomi tuhun magigizon. Pinabos ni Datu Sri Haji G.I.T. dahit makan sodop menimung kausinan balajalan koisan haka uvang tuaran itkotakina balu. Pason disidoh pinahumbus di panakaday Montili kuma di Vozon Montili, Datu Size Mandela Malakun. Nabos ni Datu Sri Haji G.I.T. pinapotohon da nagi o kapalintan Pogun, Do magisu suvai sakadai belajalan itsi bo ababezan ketundan vinakas tuhun Sabah Maju Jaya. Kampai no sekolah sip om opoda mapat pinggisaman sakadai belajalan. Vokon dino sakadai usin kepolisistahan IPT Budi, sakadai ketundunan komputer baik, sakadai poin bida usin panasan bakti, sakadai tiket ketuhudan susumikul Sabah subfly om tahuad makikinabos penginabasan takavas dait Sabah Sentosa. Ahansa no kapalintan pogun budget duvongay bu duvong panom tu, mana kapombian kuma kapokyonuan ketundan pogun kampay no kapambalasan interim si samngatus lizong linggit i pinadandi kuma Sabah. Nobos di Montili Kausinan, Datu Sri Panglima Masidi Manjun, Hansan Otuhuk o kapambalasan dino do taon diti sebagi sembogizan mantat kapaguhuanan interim kapambalasan apat ngopod piatus.
1: Tumpuan diberi kepada pertamanya ialah untuk bayaran 900 juta yang telah pun dijanjikan dapat dibayar pada tahun ini, ya, yaitu di bawah sebagian daripada penyelesaian interim bayaran 40%, ya. Kedua juga kita mengharapkan agar kementerian-kementerian yang memainkan peranan penting dalam membangun Sabah diberi peruntukan yang lebih banyak lah.
0: Binobos di Datu Sri Masiditi di kahapas babazan graduasi MRSM Ranau kumain duva do taun duva ngay bu duva pandamonom id MRSM Ranau i minamalamay do onom ng padam himo susumikul. Pakyono na tuhun magigizon it habus kakadazan do mamaguno tavavasi babazan kut mapanaw Hohobino mentok tuhun magigizon i ISO pada suat kaintutunan inokunan. Nobos di Adun Suk, Datu Sri Ate Joseph Kurup, pinapanaw o ababazan dino, mentok manakaday tuhun magigizon i nakotaguvang kabohingkangan mokitoy na. Pinobos di Sidaiti di kahapas pinapotimpun ababazan kut mapanaw it kampung Karamatoy Suk. Pinasaw nagili Datu Ate o mohoingon ngavi adat omponikon JKKK do kitanggungan om ohi untuk papapanaw kalaja id nazatanto sibo. Tu izihon na po nga sabagi mato om tohingo do kapalintan hohobi na dit paguhudan kapaligistahan swat kain tutunan tuhun magigizon id kinoizonon di hosondi. Naantakan na tanah gumuzu miyampay magnitude tohu titik himo id kinoizonon paginatan ranaw di jam koopod himongapunam tu dongosuvab koniab. Doit ko yung tahangan na kaupisan Meteorology Malaysia, Met Malaysia, hongkot tanah gumuzu, naantakan it ningkokoton himo titik sizam darja koi butan om iso iso onom titik tu darja koi saun miyampay inahom opodam tahu kilometer kuang hobi opodam apat kilometer kabatan ranaw. Vasa na tanah gumuzu inakalupot na piyo mananagi datuhun magigizon it posoyhi uvang ranaw om kinoizonon it posoyhi dino.
2: Kakal ko po. Makinamaw, Abal Ipogun.
0: Abal na paditi nga sumahimbaw mantad sa Aba VFM ko sa himbaan Lubos Kadazan. Mingi sa mga kamuntilian katundan mga ngingindapu om kapolitif kuskop da papabu tinimungan kamuhakan maza pisakadazan miyampay kapalintan pogun om kamuntilian di kogompit. Nabos di kumuduwa muntili kuskop Datu Muhammad Alamin oponso la pisakadazan dino moy da kanu o tinimungan kamuhakan da kapoyhan pinsingihan om kasivatan ekonomi. Pinabos di sidoiti di kahapas pinapotimpun piboyan oitan suara emas kopiondot ababazan outreach pisampuvan sosial uvang membakut taun duvong ebu duvong padamanom. Pinaintahang di Datu Muhammad papataunda o ababazan tunas menging dapu kamuhakan tuhun mamasok do pinsingihan om galan penimpunan kiginumu opodam himong ebu linggit montok manakaday kamuhakan papatimpun pengindapuan. Papataon na nagyo si Sam Ijon Itsibo Kuskop da magisusuvay pinggisaman ikapana konalan kumatinimungan kumuhakan. Tihong buson da papagyot pisakadazan kumuhakan Malaysia ompogunjipun Maza International Youth Sustainability Action Program montok papayimbuhay to pipiumanan kokomoy pumagumpizan biodiversity om katundan apantod. Nabos di kumaduwa patunod balajalan om som pamagunan Institute Biology Tropica om pamagumpizan IBTP Dr. Su Chin Lin ababazan tahu tadaw dino minonimung opodom sizam mampazat mantat pogunjipun megyado susumikul sikul pangan takavas om makikinabos miyampay mangingya om popopay nabos. Namot Malaysia na po nga nobi do hobi tahungopot susumikul sikul pangan takavas o makikinobos UMS. Pinaintahang kumadi mampazat kogompit kopagisu suvasan mamamasi om susumuni Borneo mazado piopuvan taba pumagompizan biodiversity suvaiko kotamuhuzan it gallery Borneon sis om taman botani tropika. Tuminanod nagi imampazat na bengkel kagumpit tuduvan katundan apantod SDG duvangay buto tahungopod katinanan bangsa-bangsa bersatu kampay na maguhud palan hang manguhan panginaman timpu bayno. Tumihambu sa kaupisan katainan katundunan ginumuan JPKS Sabah papapanaw tanggungan montok kapagkangan tinimungan nino maza ababazan papapantod kalaja iso tinimungan. Ababazan insan dasom duvotaon dino o konopo kapapain kawas kapagatan spot kaupisan nga papaubas kaubasan kaposizon o hidas day tatanga pakakalaja dino. Pinubos di panakaday montilik konduan kahidasan ng kapagkangan tuhun ngavi Datu Rina Jainal iti dahit ababazan kapatimpunan o makan sodop kopyon dot ababazan no kumoy idhamin tuhun nungohoying Sri Harapan Sandakan. Duvungatus apat ngopadom himo minsingiho minampazat ababazan pinsingihan kotoinan Malaysia toy PLKN tahutitik ISO bogizan apat duvungaybu duvung panamanom id Saba. Izihon na po nga atus onong ngopadom himo minsingiho kokusazan om vahungopod minsingiho konduan. Nabos di patunod bogizan paguhudan mamamahuda kaupisan pinsingihan kotoinan Malaysia Colonel Mazlizan Shaikh Osman ababazan kagagah do susumango dino kituduvan do monantuduk kamuhakan moy do kidisiplin kikotumbazan sondi om kisunduvan guminavo pogun. Tinubong isido it came hongkod pinsingihan rela tuaran. Vokon pinsingihan ni papanaon kampay na tumahib panginaman abseiling guide dandi koposizon om panantulukan kumapinsingihan mamadi. Tudukan nogi izeho dahit balajalan poin bida muntok pipio ijon kampay na SPRM kumuntilian suang pogun om balajalan kopamuanan Malaysia. Nabos di Mazlizan minsingiho in kompos pinsingihan kotoy mo da merit poin bida muntok aplikisin kalaja dahit SPA, ATM, PDRM bogizan pembisalaan om undang-undang om nagi balajalan. pupusan o pinsingihan nino miyampay nuzunan balis do onto ko opo damunom vuhan ko opo damisoditi. Nopujulan kini opon songhun dolibal loli simin songyan loli ipinapanaw di sido nokobibi poguhuy na bahik idlahan kampung Bariawa Ulu keningaw di dongosuvab koniab. Tumanod ko yung tahangan do hongkod papapanaw kalaja kaupisan Bumba o mananampa si JBPM Sabah. Nakutoy mo o tinimungan di sino na pamahavan tapo-apo di jam ko 2-2 minit dong suvab om suminikap o opod pu tinimungan mantad balay Bumba o mananampa si BBP Keningaw it kinoy zonon kinantakan ikisinodo vahu kilometer. Tumanod ko payhan mantad hun ginumuan kikotumbasan do nakung in nakoundun doit loli nakamoy. Pinahabus na tinimungan Bumba in nakoundun minamaguno iso lori crane montok papain savat loli simin in nabahik. Pumulisan ni tinimungan pangusapan KKM noihan do minidupogun in nakoundun it kinoizonon kinantakan. Pinating ko na kalaja di jam ko upod himong padangvahu ng suvab song yan minintong da iso ko higaganan suvay it kinoizonon kinantakan. It pumupusan kinunga zuvaguiti tuho na abal. Pisakadazan sa VIV tinimungan mo'y nakano o tanak nga vis sabah balajalan kivaza. Budget duvangay budukong padam tu, hansan o sabah kapambalazan interim si zamngatus lizong linggit balajalan balazan dataon diti. Ingka ka na diti abal mantad sabah VFM mong abal pa diti nga nuhud di mulai gobong mantad bogizan berita ehwal semasa om pinadahin di Stephanie Jipolin Jouti. Tabi Malaysia Madani, Kopi Vosian.

0: ya tu pernah ngafir dah banyak jam kau nom apa tengah pernah nom minit dah nong sebab update pogo nanti kau tu mau tu kau pernah nama mau kita ngau dah hozo tu pernah kau tu kita di ti duvo kupayan do suang hamin do pohon ku.
1: Kasayimbaan bos kadazan manak diazu kepayhan.

on mojintang sa viavi izioditi dan nombor nopo do sanging izon om sontop tepinai walis om kinovangan nogi ngavi dait sadu taiko it somok. Hosoko notinan di tongotiagak John Lee John bin Bontoyo do untuk tadaw suvab ko himo diti Wuhan ko opod do deha it kahabangan kampung Lembah Poring Membakut. Ngapaghoy dino o vitan pahayd o tinan di tongotiagak do deha it panbazangan Sangti Thomas Mo Lembah Poring Membakut da jam ko opod tahungupad minit do dongo suvab.

Om kapahayan song amin do kumaduvo om tovi na paditi ito panay ko nga nambit na gay manta di Patrick Go do manta di Kampung Tunon Kolopis Pinampang. Popahayo do minirupagun i Margaret Abby Ho di Jam Kohimo vahuminit minsosodop di ontok tadaw Kohimo kaduvo di tivuhan koopod do daya idhamin pangusapan Queen Elizabeth Iso kota Kinabalu. Mantan do kaya danditi na manudi do popoyho di Lily Chong do daya id Brunei Darussalam om sontop tepinay walis om kinovangan lagi ngavi do id sadu teko id samok. Hosokonotinan di tungotiagak Margaret Abby Ho do untuk tadaw suvab tadaw koiso kohimo diti Wuhan koopod do daya id kahabangan Lampaki Kampung Inobong Pinampang. Napuguhi ni no ovitan pahain o tinan di tongot yagak do deha it panambazangan Sangti Michael Pinampang do jam koopod do dongo suvab. Omoy do tahinasan ko sa diazu sukutoku kapehan so kamin do tovi na politita panay ko nga nambit nagay manta di Patrick Go da manta di Kampung Tunon Kolopis Pinampang. Popoyo do minidupagun i Margaret Abby Ho di Jam Kohimo vahuminit min sosodop di ontok tadaw Kohimo kaduva di tivuhan koopod da daya idhamin pengusapan Queen Elizabeth Iso kota Kinabalu. Mantan do kaya danditi na manudi do popoyo di Lily Chong da daya id Brunei Darussalam om santop tepinay walis om kinovangan naging ngavi da itsodu teko itsomok. Soko natinan di tungkutiagak Margaret Abby Ho do untuk tadaw suvab tadaw koiso kohimoditi Wuhan koopod da deha it kahabangan Lampaki Kampung Inobong Pinampang. Nga paghuhi din oh ovitan pohaid o tinan di tungkutiagak da deha it panambazangan Sangti Michael Pinampang da jam koopod do dongo suvab. Ingkakain iti luvok kopehan da soang hamin.

Koy ho kananku, do onu ko do diso, nung manaw tokaw do vokon it kababalan social. Poboson tokaw onu no po it kababalan social. Kapahunggoy ino, do tuhun no kagumpit. Songyan it kababalan social. Ivado mamaguno boss i aw avasi. Aw no tagal papatu do vokon. Aw no tagal papalat do vokon. Aw nagitagal do komen. Nung aiso itavasi do man komen tu au toko kapiuman kapanin duo dati obosino do kuma suvay tuhun. Katakan tidak kepada pembuli cyber.